rafiki yangu anaitwa Pita Bagero. Daktari na David. Ezera, Ezera zirebo gondongola. Daktari na David. Abono no daktari Pita Magera kuigwa ntengo mungina kuko indoka kurugabwo tubaisa kuringenini yaya oliezwe

aninga denga mi ndo mwanya gitinyo taka no merongo bere merongo tatu na isano ne ye mocha etire chisa ni inye chabo no mambia ngogo tenga ayi kuru nga chini paroni nero wake gentege konka bisa kabisa kabisa kabisa kabisa egenteke litogabu egenteke ege konge go chabiya kabisa bono bono ntagete go kogo kikabisa ga einere mirimunda

0: lakini lazima nyore nganga yengere ya renge kubugekero kwa ringaro nga yonye nyore te mugambio gorengane Daniel Nyakundi Ongoto adenga maiga manga abantu banyatiye kugaria abantu bakisi county ago bakwania maiga mange ago baganiria a Saturday weekend yengia
1: Mr. Papito
0: agoro nga AK

Tagete kutambua waliwa ikirega kabisa. Tete kutambua ga okogoro kwe mbata. Ndojenga na wale kuchisa mache kenyege sugaria. Felix Njau agarukunga chosu wa Monchere kuchisa mcha pipeline. Kwa hale ndani kabisa Vincent Kiongozi Masese. Andenga taa kutikara maega. Na bagono mtu kurunga nere evangelist. Chosu wa Mwaniki. Agonte vya kuchisa mache ake tuli secondary akundani kabisa. Lame kiumaliwa. Ebrutu tisini ya kuchisa mcha mara ni bochi. Agonte nga akundani kabisa. Na baga numu tukurunga nerera mekiu mariba. Andanga tako tikara maega. Fanila fena. Ako antenga no hale kabisa. Akebu ate vya kabisa. Genda kundi kira monta inga kaimore. Kaimu kebu ate retega. Elinde limba tambue kabisa. Mba tambue mwesi. Manya inga kaimore vono chisabune chiga. Tikango nara ligere lingo. Yabesi musima. Kuchisa mochi ya bu machoge burabu. Andenga tako tira maiga teacher Ogembo kuchisa mochi ya Nairobi. Kayore ndani kabisa. Babu na abu siboli ochaire. Kuchisa mochi ya bu tia bay. Agantenga salamu skrabu nyamira gari ya kibugate vya kabisa. Wanisi ya Sunday. Agantenga kuchisa mochi ya musobe tindani kabisa. Chuli ya simukaya omosumba. Kuchisa mochi ya makara. Matutu settlement scheme. Agantenga no alindani kabisa. Mbomu ndondoko rukunga nere nguyo. Ogembo Paul, aka Big Daddy, kuchisa mochia Romieva Medical Center in South Mugirango ndani kabisa. Thomas Yombati, adenga kundani kabisa. Imeyo mrovilio. Nicholas Makuri, kuchisa mochia Mangere Ogembo. Ndani kabisa. Nancy Mogere, kuchisa mochia Bonchari, yawe ndani kabisa. Natasa Mkiuti, Totola Kisi, Nancy Ongiri, kuchisa mochi ya Kanyimbo, andenga kibugate vya kabisa. Douglas Kidi, kuchisa mochi ya Kachiato, andenga make me present, asante sana. Mutonda kurukunga nere nguyo, kakurukunga nere Rafael Yondie, kuchisa mochi ya Kachiduka, andenga tako tika na maiga Bobu Maina, akante kuchisa mochi ya Masimba, kuchisa mochi ya Liuli, akante kibugate vya kabisa. Kennedy Mogaka, kuchisa mochi ya Mache ni kondani kabisa. Donald Ondara kuchisa mochi ya Irungu. Nyalipa alisabo. Agante nga alimba kataka chomo alio. Bernard Mumanya enya. Umano basifika nyanya kuchisa mochi ya Tieko Galia. Ante nga ega kuwatete chisa mochi ya Kayole. Vamo kuchisa mochi ya Mombasa Likone. Agante nga make me present. Tuende naro mbaka Mwisa. Asante sana. Erickson Yosugo. Musigisi kuli chiza mochi ya wapi. Chiza mochi ya Migori airstrip. Agante nga akundani kabisa. Dagrasi yongau kuli chiza mochi ya Machakosi. Akibuate kabisa. Akukwani antu bama Simba. Mbaka Nyaundi kuli chiza mochi ya Machoge. Burabu magenche galia. Ategele tabia kabisa. Fini senti timi kuli chiza mochi ya Mariba. Oriangi. Agante nga akundani ya Moroverio kabisa. Mogaka Onchana Morris. Agante nga tako tikara maega. Kulichisa ya mochi ya Nyambogo. Mwamuliango. Agante nga nwale Oscar Omwange. Kulichisa ya mochi cha South Mugirango. Alibu waje. Mutukurukunga nera Silvanus Yosoro. Chifu wipu. Agante nga nwake buwate vya kabisa. Wano wana ante nga agate gerete. Umurove liogocha vya kabisa. Akoroku ngoyo. Akoroku nga Asafi Nindeno. Kuruchisa mochi chake roka. Ande nga kibuate vya kabisa. Chofre yoga ke. Agante kuruchisa mochi ya kichauli. Agante ba. Iga kibuate vya kabisa. Rebeka ke mtu. Kuruchisa mochi ya Nairobi mkuru kwa nchenga. Ndani kabisa. Chared mkua magare. Kuruchisa mochi ya Nyanko. Chiduka. Agante nga nwale kabisa. Eriki Ombonya. Kuchisa mochi ya Bonchari. Liana. Tago tikara maiga. Justin Yongera. Justin. Kuchisa mochi ya Nchoro. Kusa mwara undani kabisa. Vena ni nyagaka. Kuchisa mochi ya Kitengera. Agote kibuate vya kabisa. Wycliffe Olina. Akurukunga Toto Junior. Akibuate vya kabisa. Linette Marienga. Agote kuchisa mochi ya Kerenyo. Nyamira aga aliambi yale.
Fanon magiri kulchiza machi yabo nchari liana antenga nuhari vijia kabisa Sakaria nyabuga akangina akandenga akangina akakuwa gotire batiko na wewe mbaka mwiso rende gote na eka ano gote dagira asio mwega akandenga akondani wiki majuki kulchiza machi athriba ndani kabisa ramekyo bubanya rumbe akandenga takutika na maiga Thomas Makori Nere tagutika na maiga Dorcas Yomae Kuchiza machi ya nyamatutu Aonanga tagutika na maiga Kevin Yombiro Ndani kabisa kuchiza machi chabu Boba Asirongo Eee akontenga no hale chone sisawe Aonanga tagutika na maiga Naba yukono mudukura so sweeta Eee mokamba Eee ndaniye mbese JKIA Akontenga ndani kabisa Ongono Nyandoro Dennis Kosau tumugirango esaka ndani kabisa Naomi Magare agandenga tagutikara maiga kuchisa bacha na Kuru West Kaptembwa ndani kabisa Muraka Rindi agandenga tagutikara Samson Yongaga nera agotenga no ale kabisa miliari bwana omumura omutangi andenga no ale kabisa

Ende gakuru kunganere penadi nyano tikolichiza machi asika andenga kundani kabisa chochi omaita kolichiza machi itresi agonde gakibwa tebya kabisa nabaga no mundo ndokuru kugai ganere ngoyo kati mpore kolichiza machi anya mesojo agonde gatekada tebya kabisa vinisa nganyi kolichiza machi alungarunga Nairobi agonde ngakundani kabisa Alex Boruma kolichiza machi Naivasha ndani kabisa nabaga no mundo kurukunga nere ngoyo gakurunga nere sulambaya rosafi kuchiza macha na ilo mkuru kwa rupe na agante kakibuka tebu ya kabisa dani mpore kuchiza macha ya bosi yanga ante ngakundani kabisa chari kinge ante nganere tako tikara maega akurukunga nere oyo akurukunga nere rame kiyo mariba Bonvasi Mukamba Benikira agandenga chiza machicha kya Matonga Hills Wokeira Ward agandenga kundani kabisa chare jorure maturedi opa nero ikirega kabisa

joko abantu bali muna baranyare gokora bebe none nona ma makonwa banyori bona yura ajijuja gikosoma muchumbura maji paraji sarigete ngongongongo mata maitiket nki ayoma nyete bon ayenge ndukiuma ite karugo chaku gwaji chasa matanga omuntu kwete igakoro kubiyendi biyendi kanga abana bae na bwo address wachaka gwa address a wrong person you tayo utaje tino na matanga ayo bono mwama nyakoreta abafuasi baje bakuigwa manyete muntu tayo nseyo utabwati bafuasi baje bono bamanya yachaka kuburukana agabu bateba muuri likondo bakora master of ceremony tari gukura likondo baguchira busiaria esegi amanya na bawo bamanya gucha abunga inete ngagucha kuira no chuba emiremu mwamanya bono mwachaka gutiringa matanga yabantu umuntu konye urwali tulinya gitari kwanya gucho tuma etichi beseire ngabatumire tuma etuna bachandigite tuma eti emna ba bayimukiri chironi kwa manyago chichaya matanga kwa chaka korete mekono yao ya siyaso ororo eba limo kari nkati konye kwa chaka matanga ae kwa na iguru ya nyagusira kwa na iguru ya makweli nge imono siyase kuchira sa matanga sa antupa kwiti mwama nyakongea mwama nyakubune bintu biya bande birogo biya bande biya bunua chitenti chiabande chiatanduka chichuma chiri chiabunu chie chitenti chisipika chiare ngororo chiasalibwa chisound system chiare ngoro chiasalika aba nyenaba igo bachiete bakalirasa abantu abantu bakabakonya naindi bonu kwerora nechiweze utegete kuruchie rongori rongori bonu utegete kuruchiweze chiweze kurutari chiamuimu nechisiringi chiruwibere nachibona uko ugusumbwira abantu bono mwasari ya matanga mwakorira matanga ko buga ninu mukwete umuchumba nye tarakore mere mundu yangu numa eta soko monyora tiga guchi cha matanga ngana ugucha kuscos nogucha ugucha kusco tigana kabisa ekiagera aigana abantu bakwere batagite amangana amaya batagita amatera batagita amarandia batagite gote ebigwa nabantu natuwaenda matanga gite musubati gita akereza muna arucho bururu ekero omugako ya asirite na kia korete baka akarema na kia bantu bamu awamu igitange baka akarema abantu buna bako ya guliba kabakuana walu experience kia makweli umuntu tago tuwaru buwa banga ekera asiriri yoyo mwabo that is the end of the story bono ojicha matanga ojake koso omeromo chumbe ojake koso omeromo governor ojake koso omeromo senator ojake koso omeromo women rep tukuba angebi ntobi yao mwama nyagosaria matanga mwagosaria matanga matanga yu abantu bachandikire omuntu arwari taringi nyagitari ogotebi gukobe kwe egurubu kwanga kwakana kende gyosi kwaga nyero ngori ero kwareta ndi chiweze chiarenge chingiya gutindi bari konyora baka ne biri ya nyagitari ekero bono ba akanire echigotigara yoro bamanyanga bona matanga tukuyabanga enginchere igike kwango kinga naiga tigatata gochicha matanga kuburukania matanga koro kia bantu ngambura yuroro tarakora ngabono nayo gucha gokora nayo kimanyete nayo kiroche wewe ni pure tu kucha gusalia matanga ya bantu kucha koreta mangana ho asiasa za bantu bakorera kwenda aja kabisa kachiotige

Daktari Peter Magero agandabya abantu banyakembene city abantu ba South Mugirango yonsi pikwa uchumura inabantu baye ne numuntu ino ate baba ntita maiga mange kabisa agata basinange kinyumba chosi pi chide chinseme chicha South Mugirango maiga manene kabisa kubakwania umwano inoro safi kurukunganere Peter Magero munyagitari chinsemo chiri cha krifiga ali chinsemo cha Mombasa no agutuka galia obaira maiga mange kabisa atenga mutware Saturday engi ya.

0: Westi Garia, asaba gusiba jaba umera na chisema chiricha vibro alia saba gusiba kuikaransa bonsi pi okonyora mugaka kurukunga nere samu nyabengi nuari kwanyo mugaka kurukunga nere dani mukaya nuari bugunko kwanyo mugaka kurukunga nere pita nyabuti kwanyo bantu ba mintaba gusiba minto mugaka kurukunga nere mwishmingwa seneta mtarachiwa kurukunga nere Nyarangion Steven Nyarangion Som no bale bagusibonsi pino toko ikaransaria twale kulie ngangura kabiso mungina mama ngoyo mama gurunga lichibu Josephine lichibu agere no atwa ikaransa igatwa nywe subu twalie twalia aganswa kaya basi wono mwaka Dan David Mukaya kurumanga chango so kyamo kaya maigayo kwalilia bantu ba minto bonsi be ikaransa tabu Ba maiga kabisa batengu mungu bakwa ni dia maiga mangi. Benjamin Obegi no balega no muntu kurukunga nere chore dinyambega e queen ni kurusiara alia chisema jidi chabo getutu bwa chache ino mwanu nka ngagi penja
1: byande mungu na kitena
0: yes
1: meto batambega siara okora yajire nguma
0: Chinga, Oh no.
1: Lokole achake bandi ya antichoke igonga bona abantu rero mba tumurumya sana jumatatu ngo ikale miaka 74
0: boziano
1: 74 years awasherekea birthday ya igonga tubatumugano ya utamwete rumba mix ekswe tubwate megano gocha gocha mpaka no ibole tuntomate una awasherekea miaka ikire mune tumate
0: I'm going to go to the boss.
1: Okay.